Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, t